0: Yeni saya na nimbulu bina tali mai na turang marama durbu ngene leo ke kimuni na lalai na lubi biti matin tuye tulu ya sana itin kaba oni saba ka tundali ngati ko maya na mataka bina ka indin dai ngongo ngana na tango na itu ke ena radio 2 FM 98.5 au do benga rabi tika ni kina vi kenda na itu ke ena vi bakaro wai to dako ye na mataka ni kwa enda sana ngole sara ena buku ni nonda masula kiti kuna nonda ila kala kona singa ni mataka enda na benga rabi tika vi kenda tal tal vande ena mataka bina ni kwa mena vi bakani tika baka yalo ka masula kenda tal tika nga ena buku ni nonda benga rabi ena singa bina ni kwa kena vi singa satu ema tanda menda sana bangar sara mata vi kwa ena mataka bina ni kwa ni ar tal tala
1: Bukan boleh tidur macam ni, anda mata di sini. Nonton boleh bina gue serem ni, ni boleh bina. Na nonton ni sama ini, gue tidur tengok gue nonton. Na gue nonton tengok gue. Kaki nabi macam ni telengan na waktu dalam itu mana versi berbura, eviti. Saya nak nonton bukan ni sama kini, na mata di sini dah indah. Untuk nongon gue mau bukan boleh. Na mata ni gue macam ni tu dosar. Na boleh mata kali na bersurat. Mai rawani mai dua tu na izau yang nama tangan ikua mai bimbole na bos ini kelu kasan tapa kampul tadi kau ni nanti lau lau mau sarut ikan tangan na bos ini kelu na ya tak go iskil wadi turang ni ngau na no ngau mai na lama ni koro sawaya ke na sa no lama ibiti wingar rabiti kata bagi total ngasi na isong song lu tu na cocok gon kat tokangai Brown Street isuba Bimbasa itu kan aku rubuli na jenarai. Beru tu tonton orang orang belaku na orang di pinggir rabi. Rasa aku lupa apa tu orang baki. Main nang orang ya. Wah dah bang kasih ni buli. Saru orang tengah na dong ni kait ni keluar sambil na kata kan di pinggir rabi bang kasih ni buli. Main pinggir rabi tu na apa full time. Biasa betul main na orang go. Tali tu toka pinggir rabi na kata ni keluar. Aku dong buli rubah lebu. Tempat ni keluar biru tengah. Era tu nasi kita ni, kita buat itu tu nanti nanti kata kata nak tu dua, nanti suli kita nanti kita nanti kata ni turang. Lima tu kan suli suli. Wah bini bini nanti nak keluar rona tengah ni tulu na lewa. Na merama na waktu guna merama ni bengka, merama nita. Wah bini bini nanti nak turang lah. Na mula ni lagu turun mina kena itu bagi ni bulan ini kerja bang matu balik. Anda kila cuci ni, ni lawak lawak ni sini dah. Kebaga esang kita nak cisu, anda kila nanti anda ni lawak. Matu balik tu dosar. Anton nabi boleh lewu gitu tu tu tu boleh ni tal tala. Tiup kita nak mana itu orang cisu. Kau yang nak buki kianda, anda liu tadi kianda. Anda sulit cuci na, nampulah binaka. Oh sih ini tu sama itu nak bunuh orang go. Rati kau mai bintang matu balik. Namaru yang anda matu balik. Betul gore itu ya betul anak kelu, asulnya telang anak kelu, nama tu wale, nama tak kan sih dendai, amen. Sandra mula nama masuk, amen. Sandra mula sekarang mula nama masuk, nama tak kan sih di kuah, tadu semua mula nama masuk. Kita mami pagi bina bina kata kita ni nani mami turang, nani mami kelu, ni saya sangat ni bisau, kelu dina, nak kelu kau kaua, nak kelu tu tak kata mana, nak kelu ni sambulang ngapa kita ni. Nimbulah main ibu kat ibu bini nimbulah tinggal kat tahu mundu. Dan tuan nama tak lebih nak. Rau ni, mai ibu kat titi itu kau turang. Dan nabi uli uli bongo. Nabi masuk lagi. Niki mai ibu kat saat itu turang. Dan nama tak ni sini dendai. Kita pakai tuan nak kami tu ya buta kita ni lawa lawa ni sini kuah. Niki mai ibu ready kita muni tengah. Niki muni na inu inu imbulah. Saya kita muni telinga. Nak keluar. Kuniat tiga bulan ni lawa lawa bongo. Kuni nama kata marat telinga betik kita mai. Nau boleh. Nau muni lolom. Nomor ni lolo masih sangat dibisau. Nomor ni lolo meruti kemari bapa binaka. Nomor ni lolo matalga eruta nabi tamat-tamat tiga. Mami kelat itu turang nama tangan di sini dai di sa. Ya tu na bula nyibis

e ki mai vakambota na loloma i tisu si senga di visau e vakakana nama di vosa e na hipiriu ni Jesus is still the same yesterday, today and forever. Se ko koe a koe tiko ngā e na singa na noa, na singa da indai e a thawana vi ngau na kita ngā. Misa wabine vina teke mani kalunga tana tamate vakarra vivi choba asa nui tangi choba ndundu ngā. E na matani singa ni kua sa thamburi vike mani viru todo kusarra vakatunta linga mai e na miu liu liu ngō kakina viru nangai sarra vamalu ati mai rangai sema malu ati mai e na miu liu liu ngō ki misa wabine vina taka na dona mataka ni vita livi e na mataka ni singa ni kua e na thakathaka ni alotambu kina non rambula todo kusarra. Sabaka tamburi vi kemuni, sakirena muni vi lutaki, sakirena muni vi marui, sakirena muni vi karuni. Manima mituranga na matangani sikini. So ipaka warauti na ngoli itaka daka. So ipaka warauti ko na vinga ravitale so, na lamuni punongo serene. O sa masu lagi rito toko sara, na matangani sikini kuwa. Merasa ngoi vota vota na lolomo i choba, vota sibi, na kauko ni alotampu ni kalu, na salamuri rito na vinga ono toko sara. Sengu tu nikilai na vi karalaka durume na matangani sikini kuwa. Tiumbea na tebi mate usa waka rota na mate me miu miu. E na kauko ni adhe chisu e na mataka ni singini kone vei mate kete nga. Me misa waka mbote ni sanga nindona kaya ndre ndre vi ke muni. Muni rani waka mbula indua. Aseraka indua mene I besu kete nga. E tu kine na mataka ni singini. Vina wale muna na muni I alo tambu. Vina wale muna vita lebu na muni bosa. E na non rombula toto kasa rale vi muni. E na waka tundeli nga me na mataka ni singini kuwa. E na ituwa kini mbula tama nga ralako dhuruma tongo e na mataka ni indai. Ausa masula ki reke te turanga na mataka ni singa ni kua. Merasa sotaiwi, kabukei, ka sereki, maiwe ke mune na mataka ni singa. Vina waleu, turanga na linga ni vinga ravi, na tambani mate ni tu, na lomu ni punongo sterelia, sa masula ki reka na mataka ni singa dai. Turanga sa thamburi vike mune na non rambula, na vi tambana to doko sari ni vinga ravi wa mate ni tu. Na yada I chisu, sa waka thamburi vike mune, kerena nomu ni vilu takikina, na thakathaka ndondon, kusabasaba, Mera bangan dini dini tangan ni mami kalau di dua tiga nak kalau yang bula, kimi mami bangan dini dini tangan mami binti, nak kalau kah serki kimi mami, kah bangan bule kimi mami, kah ada pun lebih tamat tamat kita tangan nololololoma, kah rotel tangan ni raba bangan dini dini tak, akhir nak lihat ni pun orang go, ni aku coba nak kalau dina nak kalau dia dia, nak kalau saya siapa ni bisau, nak boleh pun tangan di sini dah indai, nak bi tamat tu tak sarapun ni bisnis ni, nak bi sebab tu tak nak lama ni bi city. Ena mataka ni singa ni kua, na vi duindu ni siti todo ko sara. Eo sa thamboro vi ke muni, ena mataka ni singa ni kua. Nuranga mera sa maroi, na leo ni punua. Ima mi sarapotu na vi kaya dhatu na vi sebrubura. Na uol lubu, na une une, na vi katale, adhatu na vi sebrubura. Nuranga osteri le kima mi sa thamboro vi ke muni, ena mataka ni singa ni dai. Nikima mi vanga mbauta, ni linga I choba, na linga kaukaua, na linga nganga. Ibaka thamburi na masu ni vanga mbauti ke muni. Niko ni rani maro rana ni mami kalu na mataka ni singa. Wuru sanga ni reda rao. Ya na tamata e bula bula ya na lo tambu ni kalu. E singema rao na tosi ni lo tambu. Kena vika ya ndono me vangaduri. Ya vangambula ya ndono vanua. Vangambula ya ndono mati ni tu. Vangambula ya telana ndono tamata mata. E na kuku ni adhe chisu na mataka ni singa. Kimi sa vangabini binata kemu ni. Ndono mataka binako ni vangaro utaka viki mame na mataka nda indai. Vangalisi viki mni na vangabini binaka. Kena vangaro roko me nomu ni tu ndonga. Chisu na ne mami soro. Ni mami bukan bulan dina dua dua. Amen, amen. Nak boleh sa dana hari teman dana dana lesoni, mai kata lo bukan lo bikin dana mata kan disini dindai. Kala ni yang bikin dana pos ini kelu, mai dana tu nanti kau kau sana nanti tiga tiga buku buku tu, dana dana singa, dana bukan buat tiga ni pos ini kelu, roti kian dana, apa sangat ni kelu. Ena di sini mana nanti lagu laku, apa sahaja lagi kalau yang bula, yang mana kau kaua, karena radio sudah bikin dan nama tadi sini dai, ena itu begini bula serangan dalam rumah tu di sini kuah. Ena Roma nak kena wasi lima nanti kena ngai walu, Roma nak kena wasi lima nanti kena ngai walu, orang bina kata ngan wasi wale lagi bikin dah, eba tu orang kena rohia nak kalu, sabah kata kila na nona lalama bikin dah, ni sa mati nak Kristo, me nanti susumi, ninda sa tamata. Amen. Ia nak kelu, nisa bagatakila na nona lalama bikin, dan nisa mati na Kristo, me nontai susumi, ninda sa tamatada. Amen. Ingon na ulu tangan, ingon bina katakan mo siya bikin, the unconditional love. Amen. Na lalama, etawa yalani, sa na lalama, rambai lew, na lalama dhe-dhere, na lalama langi-langi ni kelu. Kasi yang ni tuguni rao na kia na lew, na kia na talay, na matahan di sini. Roti kia na baka binaka,
Dan itu bagi di bola tapi sarang Allah tu rumah tu nama tani sini kuah. Apa kata mutu kini biko? Roti ko na lolo meningon itu ranga. O Yesu Kristo. Ke Allah tu rumah cikan tanah dendre. Se Allah tu rumah cikan tanah ulu di benua. Se Allah tu rumah cikan tanah na bola apa latim beka. Mata kini sini indah mutu kini biko. Lesung amore tetale na lolo meningon itu ranga O Yesu. Kita na lolo mago roti kita. Ya serik kita mana ibu sini butuh butuh. Dona ngona tu nanda puno biti na dona ngona butuh butuh sar. Kita bangai kita pernah posisi kalau mengsaat tapi kita pernah posisi kalau sangai bakar ramat tangan nanda punua sangai kota main enam bulan sangai kota main na na rarama bo meado kita nanda punua ni sikit indai aroni tapi bangun nanda mitali sekarang matani sini kau kaya bakar yang dona ka mental lesu tali kita lesu nga enam nanda bangun butuh na lolo meningon itu rangan Yesu praise the Lord na lolo mengko kita matai God's love comes first. Amen. Na nono lolo ma aliuto matamai matai ni cuni wasi abat kita tiri katiwa. Watongon kena bapa lang. We love because He first loved us. Amen. Boleh tenon lama ni kita nak keluar. Yang nabi ni nindu nuna mental lama ni kotoman. Ibu kain dona kami itu ibu kita nanti lama lama nanti di sini dai. Amen. Lesu tali nanti dereda. Sabo ibu itu nanti lama ni cikna keluar. Sa lulung ketika beka. Sa bitu beka mekarunika. Sa bitu beka mekatulunika. Sa wang nanti kui saratu kan lama ni keluar. Nampak tak ni sikit dah, tapi nak kata mumpuli ikan detali. Amen. Kita kaya itu nak kami liu juga nak nampak mumpuli nabi guna. Mental lama nak bagi liu nak keluar nampak tak ni sikit dah. Amen. We love because He first loved us. Amen. God took the first step. Matai sarani kaya bawa teruk ya. He took the first step. Amen. He took the first step. He didn't wait for us to become perfect. Kita bapa lagi baca. Saya kan diwara kau kau. Metu tu kau sarutu nampul. Amen. Saya mau liu tu sarani sikit tamu. Sangkir lama ni. Saya kan. Kau lama ni kian datang, lama ni kian datang orang nenda lagu turun menanda dende, lama ni kian datang nenda bawa nenda kui kau ya, lama ni kian datang nenda sa lesu tali tu buru-buru, lama ni kian datang sa tu nanda ni tu begini bula, sa yang kecik nampak nampak bula, sa yang kecik nampak nampak bali, siapa mati ni siapa, dah ulas siapa kau buru-buru, nanti apa ngan, nanti begini bula apa ngan, lama ni ikuti kau ngan orang itu rango Yesu, amen kita tu buna na street evangelism mesua, yang mana rezeki tu ni lala. Do ra open net kena nembuka low creek. Dah MCC, anak itu song-song itu raga. Nah nak ini tu untuk lebuno tak cik nak posisi kalu meleta. Nah lebuni kasar tu cik suba. Nah kena satu so tak cik nak wingang ni bimbang tentaki. Ah satu bume satu. Oh kita asar tu kan anak tu nasi kita indai. Nabi kasar tu tu kena ngono go. Nah wingang ni bimbang tentaki. Kena keluar. Nah mati ada satu tunggu. Nah age. Sa dota ni sarangan na ito wag nabula. And asya nga ito ni tanrani na batu yan na nanda punuha. Amen? Ya. Na libo na nga unang kita ito punuha utakat siya na pasi ni kalu. Mera kilana nanda isuli-suli ni kalu ilang manira. There's a second choice. Amen? You can come to Jesus today. Ana bimbuli kita ito utakat ito kaya patiningo ni sala. Lesu may bichisu. O kaya warak ikotiko. O kaya renifingo mi ikotali. Kaya baka o sulya no mumbula na siya kandindahe. Kepo kau tinggi tak kita Yesu me, nomu turangan me, nomu kalu, aku nara ni tinggal miku. Anak posa aku nak kata muda-muda ni sing tindai. Kepo kau tu nanti itu begini bula, orang nomu mantis sa, aduh kai kiri, sa siang tali itu naik lah kalau sana, sana rani, sota betali kira marau sini pakai tiu. Rumah tu Yesu waragi kutu, waragi kutu nama ni turangan Yesu, mulai ustel mai. Me pakai kau serangan nama ni tinroi, meni, tu untuk siapa kali juga, pakai kau nama ni tinroi, awaragi kau itu kan turangan temana. Mereka pernah ngone lesu tali mungkin. Ngone saya lesu mungkin. Kami kena ni boleh tama saya. Tidak ni teman. Tidak ni mukuti kuaya. Karimuti kuaya. Sulit lesu tali pak. Nalolol mengapa kata tama. Anda dunia itu kena. Mereka ni begini tadi sikit indai. Entah bawa orang macam mana mata di sini kuah. Entah nana mesti saya binti kita nak keluasa kan? Keluasa ni binti ko. Keluasa ni binti ko. Kau itu bawa rotu ngan mula lesu mai. Itu bawa rotu ngan binti ko mikit tali. Itu bawa rotu ngan sulit tali biko. Nambulang ay nandun may nomu ay na matakan di sigani ko ay na lolomo liwa ni kalumatay ay nandun mo lomani ko ay balita na dama niyo ko ay lomani kenda tumata amen ay na lolomo ay tawalani na lolomo ay wushibita na vika kita nga na lolomo ay ruti kenda wakabinaka kina karuwa God's love God's love was demonstrated through the cross na lolomo ay matanataki amen na lolomo ay matanataki o pinang kata mo ay wasewe kenda kina karuwa vikenda na matakan di sigani na lolomo ko sisang dibisaw. Amen. Naloloma ematanataki. He demonstrated his love. Anak kita mahu semua balik. Ematanataka sarangau kan. Naloloma ni kianta.
isang ani narita ni kanan tiki ko ikaw latam, isang ani doang na ngaw na ya dila kina na matin singa satu kun sarin sa laman kian tanakalu. Si doang na dina, me kau me burura, me main darita ngana dina satu kun sarin sa laman kian tanakalu siang. E mata na taka sarang na lumini kalu, me da me me mate e na bukunda. Amen, me me mate na bukumu, me rano mula kina na singa dindai. Na na kina baba lang e wati mo, sacrifice lang, sulia na nambula na ngone turanga Jesu. The person, the zeal, the perfect sacrifice. Iba kayo dora kete na lubi ni kalu. Amen. Sa ato may nangaw na. Sa rida chung may nangkalu. Sa asyang ni rawatan ni mbul. Sa rawatan ng tamata ng mbul. Sa asyang rawatan raw. Sa angay sulia na lubi ana. Sa sulia na lubi ana. May may mati na bukunda. Ya sa kwa iba katukay kina the perfect sacrifice. Sa angay nindo na noni wala wala da. Amen. E kalu talinga. Ana pun e rute kina na dona tamata-mata. Men dona nra. Me serahkan tamat mana ibu suka dengan menrani kelu, amen. Kau dapat bina bina kita dan matakan di sini dai. Nalolom aku yang mata nataki. Si mana si kau kaua si mula seratungai nama matakan di sini kuah. Aku sih ni kelana bina kita langsung turun tu di sini dai. Ya Romada, God has demonstrated His love. Nono mata nataku kuah nono nalolom aku kami rau kita bina kita nampulah di sini kuah. Kacau bukan di bola tamu ni saya isu di bola bola dana mati. Saya isu di bola bola dana mati. Ya saya. Isol isol lewa langan ikalu na bula tau mundo na isau ni bola bola dana mati. Tapi ukan yang nasi kinting dai na i bola bola dah kan tentu nama tau bikian dana kian na itu togi. Sangke me tolak tentu dok nama itu rango Yesus Kristus. Sa sangke di tau bikian itu togi ni mati. Amen. Sa sangke di tau bikian itu togi ni mati. Sa me tolak tau Yesus. Sa me mati oke enam kumu me rau kina yang rau tanam bula nasi kinting dai. Tapi kami nama kita bola kalu na dona bos endu tau buti cium bago. Na propitiation, eh? Emang iba kalalang at tagikian. Amen? Doon na loloma, kapakarita ka may mula na tamate, may kakunito ba na dundun ni kalaw. Yan na kinambimbibi kianda na sige nende, na noong mata na taka na ngunit urang o chisu, na noong loloma ni kianda, edo lata kido ko na dundun ni kalaw. Taniso ni bala-bala da na mati. Ko na dundun ni kalaw, kandang dundun may tobi ko. Bala ta na noong may bala-bala da. Kita kau senang wanita orang orang Yesus, me tholata tu dok. Dundu ni kalau boleh, nak kalau isap sapa, nak kalau endon, nak kalau itu na nona langi-langi pak kalau nandina, kena endon, kena isap sapa ni kalau. Bisa senang ini thorbaran tamat. Sa endon itu bikin dan kena dundu. Sangke me tholata senang wanita orang orang Yesus Kristus. Kanda sama iba kan ngalalat aja nasi kena indai. Enak nona lolong melibu senang wanita orang orang Yesus. Isama ibu sota nona teman melumbu. Kadolata to doko na dunru ni kalu kada dun meto wikana. Tapi bi kan na mata ni sidi kuwa bi kem ni to dok sar na patu tali ngi chuma ai en na stesia ni rito bi na kongo en na mata ni sidi ndai o bi na kada mutu ni wikana na lo lo mali ni kalu sa mata na taka oti ko ni singa be rawa ni boko dikina no di bola bola. He has paid the price. Amen. Na lo lo ma ya has paid the price sa sumi kina no dinau na dinau nda sa ni sumrao sama isuma nangon itu rango Yesus Kristo dan matangan sindin deh kami kita ni boleh kalau pertama dan dasa bulinga dan rata lini ngon itu rango Yesus. Amen. What was the price? It was the precious blood of Jesus. Amen. And that is the price. The price merano tinggu amita lena matangan sindin deh nanonan rata lini ngon itu rango Yesus Kristo lepun nangon na dan dasa asal ni roh dan ibu nutek nan rah sabu-sabah ni lebih nikalo but there is still power in the blood. There is still power in the blood. Enam puna, enten tu nama puno tadi cikok. Merkila nata mata-mata bongo. In rata le ni ngone tu rango Yesus Kristo. Si siang ni bisau, si tiko kina nama mana? Si tiko kina nak kau-kaua, si tiko kina nabi sereki. Kekena bimbi, enta sa boli, enan rata le ni ngone tu rango Yesus Kristo. Enam bosu bapa leka kondo buat kau itu na redemption. We've been redeemed. Isa boli nata mata, sa boli nata mata. Iliu erduku bang bombula nata mata. Slavery, sangat itu boleh tak itu pakai Joseph, kau boleh tak sangat le itu le boleh kau ya, na itu ni cipit sangat le boleh kau, memakai ikan dan sebagainya, memakai bahkan tutup mata tak itu, entah habis suki tu ni bola bola dah, entah bumbul tu ni bola bola dah, entah sangat itu boleh nan rata le nengon itu rango cisu, kan dah sama itu serikin sekitar indai, entah sama itu non anak kelu, bi kau yang agak boleh kau, emeni, ikhwan sangat itu boleh nasi lima kena kau lah.
iko shode kule ne vika tata ni burburgo. Iko boli ena ratali ni ngone turango Jesu Kristo. Tiga buna nomu singa tintai, ni opakan buta, ni ratali ni ngone turango Jesu sesenga dibisau. Ne kena kau kawa, ne kena mana, ne kena tali, kwa isiriki kianta. Bakan bulan na vita matamati kita na. Bakan bulir na tabi korkor wabiti. Sirikira, mene ibesu kita nga artukin na nasinga na. Meta butu mebi kianta na matakan ni singa tintai. Renita mebi mbole itala na matakan ni singa nikuwa. Na ratali ni ngone turango Jesu Kristo. Kwa yanda sahabuli kina. Ena matakan ikuwa. Nekin na katulu wikenda. Nothing can separate us from God's love. Sengat tali nito na ka. Amen? Ena renitawa si ikenda. Beba kaya tunay chuko pula. Ena roma na kena wasya wano. Gini tulu sa mga kawalu, gini tulu sa mga kadiwa. Amen? Itunay chuko pula. Isengat tali nito na ka. Ena renitawa si ikenda. May na loloma libu ni kalu. Sengat ni mate. Amen? Sengat tali nito ni buru-buru ko. Sengat ni angilu sini butang-butaw. Sengat ni tegoro. Sengat ni ka wira saraliu, sa wira saraburi. Sewira raba vita lieta na na buru buru raba yalo ente tukina na sigeta indai ena senga ni dua na tawa siko tani mai mana lo loma lebu ni kalu ni sa umbiko sa lomaniko sa liutegiko sa birimba itu na nomo mata wale na sigeta indai au senga ni kila na vika dal ga durmu chuna mata ni sigeta kwa ke baka ente tun dan doni itu bak ni bula ente tun dan doni itu bak ni bula itu kina na buton ni bula ente tun dan doni itu bak ni bula ni bule bisuki ente tun dan doni itu bak ni bula Enda sa sakanin rota ni rawati ko mikina. Enda sa binakati chinga mentang karim kalu. Enda bisu ko buru buru se kau chikata chinga. Menda bisu kitu na mataka sing dindai. O binakata mutu ni bikata. Nyo sa bangam boti chisu. O dingo mi chisu me nomu turaga me nomu kalu na mataka sing dindai. No no na vi marrui. Ke no no na vi tanga maki. Sa wabu lita saranga na nomu bula. Enda mataka ni sing dikwa. Kapa kati loloma. Motor na tamanda kapa kati loloma. Minda ridir na libeda rendu suli bulutu. Enda batini ngoni sala. Dau lagu tu kena nabunau, mai suwe nama tangan di sini dah. Lagu tu nabunau, dari dira ni rupa tu dah lihat tu mai. So rendur itu mai pakai awak, so rendur pakai boleh ka. So rendur itu so butun orang risal, so rupa buni tangan nama tangan. Ya nama nasa lagu kena kait terubula. Itu sambul liri tu, kaya pakai tu enar ni silmi kena boleh bisau. Kaya untuk kana maruana, kaya untuk turi drugs. O cisu tu untuk enar ni bisau tegiku. Anak muna kita untuk wasiat tegiku. Enar ni bisau tegiku. Kaya pakai sarik tak apa, berani tahu tala. Rutu na merutu lagi tu. Merubun otak aja kena posisi kru, mana batin pun salah. Na apa ni? Na bi singa lo tu lembu, na bi singa tu siti. Kita kasar ni tak kau nak kalau bikin mana? Rani tak kau betul ngaji kini. Tari diri ni sul-sul, erlavi linga. Laku rawa jemata, era lulu pun orang rebula. Belta nak tahu? Na posisi kru tu doang. Ia sangat ibu kan dini dina tak? Ia sarah dingo bi cisu, menon rekalu, menon turang. Sarung butir na bi maroni turang. Ada sini dah. Bikin tetap tak usah rendah warung nama tani sini kuah. Kira usah kan tu ni kelana bikin talah untuk rumah cikua. Ia bukan buat nama tangan tinggal. Sabit terlibat na bos ini kelu kena nomun bula. Dan aku nua sarang awak warung cik mikin awak warung cik mai balik. So warung cik na train station. So warung cik na aku nua ditakat takat sesati. Aku cuma nata takat nama tangan sini tinggal. Kadi mana monet turang aku cisu. Roti aku nono loloma. Dan apa kat TV aku na bi maru ni kelu. Isah maru aku na kelu. Dan saya kata lindungi kana teriku. Kacau bukan apa kasam aku. Kata-kata kemudian yang betul-betul ini saya teriku. Tapi kan tu sasangan juga nolong menyematu balik huri. Isa nomunan nolong meningon itu orang ojisu. Nasihat tali bangun tu ni terana nomdo matu balik. Tapi kata-kata ni tiap orang saya. Tapi kata-kata ni betul-betul boleh tadi sah. Rombot tanah nomdo matu balik. Nolong meningon itu orang ojisu. Isa marui kem tu nak keluar. Nasihat ni nindo nabi kan yang betul-betul air tu nabi borongo. Mesa sangat tali ni mewah lagi kem tu. Amin. Kena matakan sini dendai. Siapa tahu pasal itu bagi ni bulu tu kena matakan di sini kuah. Secara talento nak, enak rawati kita tu, beli tanah tu, nanono lolo menangoni turango Yesu Kristo, sarombot kita tu nama tangan sini dah. Mama itu ni yang abik kita nama tangan ikut, enak uti ngan ibu kasih sama bapa God's love changes life. Nanono lolo ni kalu, era ni bisa utang enam bulan nama tangan sini dah. Yo warong cuma nama tangan ikut, orang nombor tu sasar era ni bisa. Emeli, tawoli Yesu nama tangan ikut, mesti ni abik kita. Tawoli Yesu nyosa tinggi tinggi Yesu nama tangan sini dah. Kau nabi suatu gigi kau, nabi suatu. Nada sulit juga nanda nong bule bau, nada sulit juga nanda nong bule bisau, nada sulit juga nanda rara menipakas sama, nada sulit juga nanda nanda nong hosa bau, nada nanda nong itu pun nimbule bisau dina. Haleluya. Nanda bula, nada sulit nak lu. God's love, nada bukan ini nona loloma, nada nabi suatu gigi kau, nada matakan di sini indah. Apa kesama tangan nanda nong turang, tu dia letak aku nanda nong nabi suatu kina. Kau sekarang ni rida na. Nonrokusen era, bimbang lalu tu tangi cina bisinga.
orang tu ni sok sok lu tunggu melutak. Atau bila lu tengen fishing, bila lu tengen fishing, kau siapa ni reda juga. Kangai besok kita nanam bulat. Kau tadi talita kau kau, nanor tu itu, nanor tu sul sul, nanor tu bulan ni bakal rau. Bila nak kau siapa ni tu reda, mai bayu nanor rela lau. Nak kau siapa ni tu reda mai balik. Nak kau siapa ni tu reda mai nanor koro. Reda kau, nanor itu kau ya. Itu kau binaka, nanor itu kau bakal lu. Reda mai sok sok lagi. Emeni, nasi ngasah sulikin nanor nanam bulat kau, hasilnya nanam bulat. Betul betul mana sih kan tadi saya duduk ni tala melotak, meni, karena bila beti dia kelu, meni, karena kari tak kapan kelu, karena bisa tadi kian, na nono lolo mana ngoni tu rawat cisu, karena bisa tadi kian, meni, karena kai, bagai zor nak kelu, karena singa ya, betul betul mana sih kan tadi, sali bersabi sau, meni, au kita pun ujuk iman sah, mau itu tinggal mu, kita usah itu juga na, bika saya tu juga berno bisa meni. Lanan rendeliu sara lau turun tu no bisa. Ia kita usang tu nikila. Endi nana kini tu kuselasu. Dona kosong kita buat nasi lah. Bete esok no bisa. Neni tu songsong lu sara bisa. Sara bisa. Endu asa tal tu. Asa kita tu bangku. Kiapa ka? Sara ni bisa utak. Dona turang tu lagi tunggu. Asa kata kata lu ngapa bisa? Rau terlalu bisa utak kimi no bisa. Makan tinggal tinggal juga. Orang asal ramai pisau tu, ramai pisau. Besona esok boleh lalu tu ramai ramai juga bisa. Itu rendini pisau, kau ramai ramai juga bisa. Kau sah rendini pisau beliau tu. Tertala jauh, lu koko, kau ya awak bisa main. Ia pisau. Antara tala tak kau, cina dengan yang bangsa tu, nama tu nama, dua tu dia nama. Situ bina asal dari buru-buru. Manusia ramai tak kira posisi kalu, usah tinggal. Saya bisok tak kau tengah. Kini tunggu dina nak kena bulan dina. Nak kau ni bos ini kau. Kita umpulai rezu. Nau bisa medit. Kita siapa ni pikiran itu tunggu dah apa? Saya nak dah apa saran kita kau rezu. Karena kita ugilah. Kita kasih saran ni bisok tak kau sorang bisa tunggu. Erat tangan ni bisok tak kau ni. Ribulai nama tangan sini dah. Nau tu tinggal ni nonton bakas sama kau. God's love changes life. Nau lama ni kau. Karena bisok tak nonton tempat yang sini dah. Rani bisu tegi ko, kewan nono mandi saya bisu ni mati ni tunggu risa sih rani bisu siapa? Tobole mandi nono lomu cisu, jasa tobole nono lomu cisu, enar rani bisu tegi ko. Orang kau ibarat dia minta kita, na view masih enar mata kan di sini dai, enar lomu ni stesen ni rizu abina gonggo, na mata kan ikuah, ni alor lomu ngan ikuah, dingo mana mata kan ikuah, enar rani bisu tegi ko mata di sini. Nah itu bagi ni mula sarang waktu kita, mikir rutinnya mikir anda, enar mata kan di sini dai, nah itu bagi ni mula tamang waktu kita, enar mata kan di sini kuah. Dinggomi cisu, menomu turanga, menomu kelu, kau nari di kota yang nonton bule besau, kena nomu bula, yang nama taka nisinga nindai. Sana nonton dengan nama masu, nonton dengan nama masu, tiba kau bawa romo tiga mai, aku nonton kau bawa romo tiga mai kina, iwa steril yo go, yang nama taka nikua, apakah kina mai biti, yang nabi saya buru-buru tu tak besar, biki pun yang nalu biti, aku nonton kau nisinga memikir yang nama taka nisinga nindai, apakah aku sini kelu sah romo biki yang nama taka nikua. Jika kau bina kata mendoan dan rumahsu, nunggu waktu tu saya nampak tangan kau tahu tala, kau ngandreba, mendoan dan rumahsu, kau ngandreba nampak tangan sini kamu sah tur nandoan dan tinggi tinggi, jika kau bina kata mending kau matali, nalolol mai cisu, kena nunggu bulan nampak tangan sini, nalolol manggo, kau matana taki, kau bina kata mau tu nebikian, mau tinian nebikian, dan si berdoan rumahsu, nalolol mai ya matana taki, ini demonstrate Islam, matana tak kau kau nalolol mai, ya tu kita nebikian dan bulan nasi ini dah, ini sama ingalalat kamu. Main naik bis ni malam malah, malam tengah, nono nono mandi kian tengah ngoni turama, bocis sugar itu. Kau waktu tu lihat cuma ni kuah, orang andra apa, nonton masuk. Bukan tentang beri orang enggak ni masuk ni waktu tu sanggup, entah waktu saat cik nonton bulan bulan keluar, entah waktu saat nanti malam malah dah, nama tangan di sini ni kata sah suri ti kuatal, main nonton turama, main nonton keluar, nama tangan ni kuah. Tetap semua tengah nama masuk, bukan tentang beri orang enggak ni masuk ngoni turama, cisu, usah rumah tengah ngoni bosa. Maka bina-bina katakan nombor ni betul lewi. Kita matakan di sini dah. Kau ni kilap apa bina kan nombor bulah. Tak usah apa tu saya. Bikin muni. Saya kiri ke muni. Muni tinggal miau. Ni apa kesama sama hati kau. Enak nombor ni ratali. Tak usah surat ke muni. Muni main nunggu kalau. Ni main nunggu turama. Ni buke yau ini nabi singa. Kalau tamu ni kalau. Kerana nombor ni betul beri. Enak nunggu tamu kalau. Ni usah dingin takkan matakan di sini dah. Ni usah muri ke muni.
na wale una nomo ni loloma. Usapa ng bote na matani ko na loloma kamatana taki sa roti o baka binaka. Sa surat ke mo di, ni may nungu kalaw, ni may nungu turanga. Chisu na nungu soro, nungu ibang bulan din na duwan-duwanga. Yan ay, turanga, sa baka binaka taki, sabi sirit, sabi ibang bulan na matani si dinay. Wira kita sa rawa, rawa romay, ani katalaw na matani si nikuwa, wira tolo kasar, wira na lubi mo di, na lubi biti, na lubi mo kaya rindi siya mamikinan si dinay. Mami thabuta na mungkagani masu ni wakatutusa, iki mami sa rawa na mami bosa, iki mami sa wakatusa, iki mami. Wiki muni, wiki muni sabang ang buta muni sa may nema miturangan, nema mikalo. Na wali muni ko ni sabi maroy, ni sabi tango maki, muni sa kota talaga may nang bulay bisaw. Rabagan din ang tinataka, na libya muni turangan na matani si nenda, ni dua tiko na kalaw, kalaw mana, kalaw kaw-kaw, kalaw dina, kalaw doon tanga tanga mana bisa lagi mga mulay. Na wali muna nomo ni loloma, ima misa wali si wiki muni na wabi na binangan na matani si kini kuha, muni rokobi tiyo na kalaw dina, doon doon ha, chisu na nema misoro, nema mibangan bulan dina,

Nivel soter tu dua tal mekana aku pembuta na lain be ke na network be ke lang ketiko mena sana kedua enda na bakto boleh tiko enda na rugo dir tu tiko enda na ngona lekalek.